Wala izana netimtimwa ni atantika itiketike fomaraina Josi tina tisina tera kejali ya Itiketike fomaraina tima umbi ya nao tisim jali zanyo Arazovo tafiaraka mnai makafini Santro FM fomaraina di tona ikubatana na kuri ya kuri abe Maraina vovao Irnan vovao Ndraya

Musikani mama ni tololo zani quiz zani kuno metana ni viluma di manara kenda yari azam serikamli centro FM sinfeta lapto Sofia netan kufumara ndai na nona itzkezka kufumara ndai na wapeuni nama na paneta na dim tuerana de favewari ha awana tini akurfiana ara viluma tupku.

0: Danal dimano dukter
1: kel kelen tuknae
0: Fuenza kuma no pilot
1: Tia ni dana yana fa alitzai
0: Politika itata na firene
1: Alukum sana wambakai
0: Ni faran sociolot
1: Tikan fa na firnain